0: Jadi kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri. Biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Halo teman-teman terbaik teman Pro 2, kembali lagi bersama Kevin di sini. Dan kamu yang mau menghabiskan waktu satu weekend, apalagi di sekitar Ambon, ada banyak pilihan seru ya teman Pro 2 yang bisa disesuaikan dengan suasana hati. Mau menikmati pantai, kemudian juga berburu foto, wisata kuliner, budaya, atau sekedar mencari suasana baru bersama teman dan keluarga. Ini beberapa rekomendasi tempat liburan ya weekend buat kamu di Ambon. Di antaranya ada Pantai Natsepa, Pantai Pintu Kota, ada Bukit Paralayang juga, Museum Siwa Lima, ada Taman Patimura, Pantai Namalatu, sampai kepada di JMP. Aduh, itu seru banget ya. Itu buat kamu yang mau healing, mau apalagi sunset tan, itu cocok banget teman Pro 2. Yang mau milih untuk konseran, nanti malam bakal ada artis yang datang juga ya di Malakumangure B. Ada event-event juga yang bakal hadir buat kamu. Jadi banyak pilihan sebenarnya buat kamu yang mau memilih untuk weekend di luar. Tenang aja, yang di rumah aja dengar kita aja, karena aku bakal spill juga berita tetap terupdate-nya bareng kita di sini. Aku sampai jam 11, tapi kakak-kakak yang luar biasa masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam. Jadi jangan sampai ini ya, jangan sampai enggak follow up berita dari kita. Rugi dong. Nah, sama Dika dulu bareng Lisa yang setelin bakal hadir buat kamu.

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh yang paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, lagu musisi anu pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, ya sih bicara batul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setahun labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brillianter. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brillianter itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman Produa, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat

pengorbanan dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari,
2: Dedi Dukun.

0: Sebelum dia pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, teman perlu Menteri Pertanian Andi Arman Amron, sorry, menyiapkan solusi permanen untuk mengatasi persoalan pakan ternak melalui ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. Skema ini mencakup penyediaan bahan baku pakan, kemitraan peternak dengan petani jagung, penyerapan hasil panen hingga pengembangan industri pengolahan produk peternakan. Solusi tersebut dibahas dalam pertemuan Amron bersama dengan perwakilan peternak, koperasi dan asosiasi peternakan di Jakarta. Pemerintah juga ingin membangun sistem yang menjaga ketersediaan pakan, menstabilkan harga dan memastikan peternak memperoleh keuntungan yang layak. Informasi selanjutnya, teman Prodo, pemulihan wilayah terdampak bencana Sumatera terus berlanjut di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sebanyak 39 dari 53 kabupaten dan kota terdampak kini masuk kategori normal dan pemulihan dilakukan melalui koordinasi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dukungan mencakup pangan, air bersih, perbaikan jaringan serta pelayanan di lokasi yang masih membutuhkan penanganan. Dan informasi terakhir kita, Menteri Pertanian juga mempercepat penyaluran jagung pada peternak dengan harga terjangkau. Percepatan ini melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pakan.
1: Info Pro 2.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Hai teman-teman Produa, kalian tahu gak sih free lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terkasih, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita. Apa

0: Jo, kasih tau kaseng, sekarang ini pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Kasih tau kaseng.
1: Akan peristilah yo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katanya bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Halo teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih free lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan

kikis. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi kelingkungan kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing?
1: Akan peristilah jo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.

0: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
1: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katung budaya juga ikut maju.
0: Wih, bagus nih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
1: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katung bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katung bangga pakai katung produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

pro-2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat

0: kamu?
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: zaman perubahan, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun diberi kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Web resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana menonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk

2 Ririamun teman-teman terbaik kamu. Dan hai, hai, hai teman-teman 2. Senang sekali saya Rivaldi nemenin kamu di edisi hari ini ya, Sabtu 10 Oktober 2026. Les Seraphim, Les Seraphim Elite and Katse by Mistake ya, untuk kamu yang lagi mendengarkan Pro 2 Hitlist nih, sampai nanti di jam 12. Tentunya lagu-lagu terhits bakal saya hadirkan di list ya. Jadi selamat mendengarkan. Have a nice weekend aja untuk kamu semua yang lagi berlibur, lagi refreshing diri ya, teman.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Teman Pro 2 pernah dengar istilah manifesting? Bukan sekedar membayangkan sesuatu terjadi, tapi tentang bagaimana kita menata pikiran, sikap, dan tindakan agar sejalan dengan tujuan hidup kita. Nah, saat seseorang melakukan manifesting, ia mulai dengan keyakinan. Keyakinan bahwa tujuan itu mungkin dicapai. Lalu, diikuti dengan usaha nyata supaya tidak hanya berharap tanpa bergerak. Karena pada akhirnya, pikiran positif memang penting. Tapi tidak cukup tanpa langkah nyata. Menulis tujuan, membangun kebiasaan baik, belajar dari kegagalan, dan tetap konsisten, itulah bagian dari proses manifesting yang sebenarnya. Jadi, jangan hanya memvisualisasikan masa depan yang kamu inginkan. Mulailah bergerak ke arahnya sedikit demi sedikit setiap hari. Manifesting bukan sihir, tapi arah yang dibangun dengan tindakan.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

Teman, pasti kamu pernah menemukan kawan atau rekan kerjamu yang selalu curhat berlebihan di story sosial media. Atau jangan-jangan, justru kita sendiri yang sering melakukan itu. Mulai dari lokasi rumah, keluhan pekerjaan, sampai konflik pribadi, semua mendadak diunggah tanpa disaring. Itulah yang dinamakan oversharing. Keinginan untuk merasa didengar dan diakui kadang bikin kita lupa batas privasi. Padahal, sekali informasi masuk ke dunia digital, jejaknya susah sekali dihapus. Ingat, tidak semua hal butuh panggung dan tidak semua momen harus jadi konsumsi publik. Menjaga privasi bukan berarti menutup diri, tapi cara cerdas melindungi diri dan orang-orang tersayang dari risiko cybercrime. Jadi sebelum jempol menekan tombol pos, yuk jeda sebentar dan pikirkan apakah ini benar-benar perlu di-share atau cukup disimpan sendiri. Pikirkan.

0: pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi gak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Prabowo Ambon, teman terbaik kamu. Selamat siang saja mendengar dimanapun Anda berada. Dan teman, kali ini di jam ini ya, saya akan bahas sedikit nih untuk kamu. Kita di program UMKM. Dan pendengar, ya, dan teman ya, di program UMKM kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana sih cara memilih lokasi strategis untuk jualan ya. Untuk kamu yang mungkin lagi memilih lokasi untuk jualan, nah ini bagaimana cara menentukan tempat usaha, membutuhkan pertimbangan yang matang ya, agar layanan yang ditawarkan ini dapat menjangkau pelanggan secara optimal. Dan teman, berikut ini beberapa hal yang dapat diperhatikan sebagai cara memilih lokasi strategis untuk jualan. Yang pertama, kamu harus pahami karakteristik target pasar. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali siapa calon pelanggan yang ingin dituju. Setiap kelompok konsumen ini memiliki kebiasaan dan aktivitas yang berbeda. Misalnya usaha yang menyasar mahasiswa ini cenderung lebih sesuai berada di sekitar kampus, sedangkan usaha yang menyasar pekerja kantoran ini dapat mempertimbangkan kawasan perkantoran atau pusat bisnis. Yang kedua, kamu harus perhatikan tingkat keramaian lokasi. Nah, lokasi yang ramai ini memang dapat meningkatkan peluang mendapatkan pelanggan. Namun, keramaian tersebut perlu disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Sebagai contoh nih pendengar, ya teman, lokasi strategis untuk jualan makanan ini biasanya berada di area dengan aktivitas tinggi, seperti pusat perbelanjaan, kawasan perkantoran, atau area pendidikan. Selanjutnya teman, pastikan tempat kamu ini mudah terlihat. Nah, ini penting sekali ya. Lokasi yang berada di tepi jalan utama atau memiliki papan nama yang mudah dilihat dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan usaha. Semakin mudah tempat usaha ditemukan, semakin besar pula kemungkinan pelanggan dapat berkunjung. Benar sekali nih, terkadang kalau aku jalan-jalan itu lihat beberapa tempat UMKM ya, kalau nggak perhatikan terlalu mendetail, ini kita nggak tahu tempat UMKM itu ternyata ada di depan kita. Jadi, teman, kamu harus pastikan tempat itu mudah terlihat ya.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

2024 teman terbaik kamu dari Fuzian Animal Song ya. Dan aku masih bahas bagaimana sih cara memilih lokasi strategis untuk jualan. Dan next nih teman, kamu harus pastikan atau utamakan akses yang mudah dijangkau. Nah, kemudahan akses menjadi faktor yang paling penting dalam menarik pelanggan. Pilih lokasi yang dapat dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Ketersediaan area parkir yang memadai juga dapat memberikan kenyamanan bagi pelanggan saat berkunjung. Ya, dan

sekali ya. Kamu harus manfaatkan teknologi zaman sekarang ya, karena itu sangat-sangat worth it sih, teman, karena sangat-sangat membantu di zaman yang serba digital ya.

Teman-teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memiliki kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenali emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

Food Delivery adalah sebuah sarana yang menghubungkan konsumen dengan usaha kuliner secara daring yang menghubungkan restoran dengan konsumen. Online Food Delivery Service dapat dikatakan sebagai salah satu strategi pemasaran secara digital yang dilakukan pelaku usaha kuliner.

Pro Satu Riyamon, Pro Dua Riyamon, teman terbaik kamu ya. Dan saatnya Pro Dua Sport, seperti biasa aku akan kasih informasi dari dunia olahraga buat kamu sampai nanti di jam 2. Salam olahraga pastinya teman ya. Mulai Pro Dua Sport untuk edisi hari ini, teman, saya kasih informasi dari pelatih Manchester City Enko Mareza mengatakan Erling Haaland fit dan siap kembali beraksi di Liga Premier hari Minggu 11 Oktober 2026 melawan Liverpool di Anfield. Perjalanan ke Anfield ini menandai dimulainya kembali laga domestik setelah jeda internasional yang diperpanjang pada September dan Oktober. Dan teman, Haaland dikeluarkan saat Norwegia kalah dari Portugal ya di UEFA Nations League sebagai tindakan pencegahan. Namun Mareska menyampaikan kabar mengembirakan mengenai kondisi sang striker. Namun Phil Foden akan melewatkan perjalanan ke Anfield karena masih menjalani skorsing. Pemain internasional Inggris itu dikeluarkan dari lapangan saat City menang 1-0 atas Manchester City bulan lalu. Manchester City akan menghadapi Liverpool dengan kekuatan terbaik mereka. Mareska berharap timnya bisa meraih hasil positif di Anfield. Liverpool dan Manchester City akan bersaing ketat di puncak klasemen Premier League. Kedua tim sama-sama memiliki ambisi meraih gelar juara musim ini. Kita tunggu saja ya, teman, siapa yang bakal meraih juara di musim ini pastinya.

penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

teman, pasti kamu pernah menemukan kawan atau rekan kerjamu yang selalu curhat berlebihan di story sosial media. Atau jangan-jangan, justru kita sendiri yang sering melakukan itu. Mulai dari lokasi rumah, keluhan pekerjaan, sampai konflik pribadi, semua mendadak diunggah tanpa disaring. Itulah yang dinamakan oversharing. Keinginan untuk merasa didengar dan diakui kadang bikin kita lupa batas privasi. Padahal, sekali informasi masuk ke dunia digital, jejaknya susah sekali dihapus. Ingat, tidak semua hal butuh panggung dan tidak semua momen harus jadi konsumsi publik. Menjaga privasi bukan berarti menutup diri, tapi cara cerdas melindungi diri dan orang-orang tersayang dari risiko cybercrime. Jadi sebelum jempol menekan tombol pos, yuk jeda sebentar dan pikirkan apakah ini benar-benar perlu di-share atau cukup disimpan sendiri. Pikirkan dulu sebelum berbagi.

Ya baik teman Probo, masih di Pro 2 Sport ya. Dan aku masih kasih buat kamu informasi dari dunia olahraga. Dan masih mengenai sepak bola nih, pelatih Jose Mourinho berbicara kepada media di Ciudad Real Madrid menjelang pertandingan melawan Villarreal pada hari Minggu 11 Oktober 2026. Yang membela para pemainnya dari berbagai isu di luar lapangan yang menurutnya sengaja dibesar-besarkan ya. Mourinho menegaskan bahwa seorang pemain adalah pemain 24 jam dan perilaku profesional mereka tetap menjadi prioritas. Nah, ia membela Kylian Mbappe yang dikabarkan menjadi opini kedua tentang cedera lututnya. Mourinho juga menekankan timnya perlu memerlukan waktu untuk berkembang dan tidak perlu mengubah sesuatu secara drastis ya. Dan ia berjanji kepada Bernabeu bahwa jika ada pemain Madrid yang tidak berperilaku sebagaimana mestinya, ia tidak akan berada di bangku cadangan. Jika Mbappe bermain, itu karena saya yakin dia tidak gagal memenuhi kewajibannya di Real Madrid, ujar Mourinho. Wow, ini namanya pelatih yang selalu membela pemainnya, tapi bukan membela karena mereka salah ya. Kalau salah ya salah aja, benar ya benar aja. Tapi dia membela sesuai dengan fungsinya. Dia melihat dengan kacamatanya sendiri bahwa pemain-pemain ini bertindak secara profesional ya pendengar. Nah ini jadi contoh yang baik juga untuk kita semua. Karena apabila dihadapkan untuk sesuatu yang salah ya, kita harus mengatakan itu salah, jangan mengatakan itu benar. Oke, okay?

0: muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oil aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih, pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak, makin cepat.
0: Salah besar kamu sih. Skincare itu kayak hubungan. Pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi, mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulit.

0: Jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vocation blues. Post-vocation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.
1: Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

0: sehat. Aku minum banyak vitamin sekaligus setiap pagi. Ah, vitamin C, zat besi, kalsium, magnesium, zinc, ditambah dengan kolagen. Pokoknya ya, makin banyak makin bagus kan?
1: Eits, belum tentu. Tubuh kita punya batas kemampuan untuk menyerap nutrisi.
0: Maksudnya?
1: Beberapa vitamin dan mineral justru bisa saling mengganggu penyerapannya kalau diminum bersamaan. Misalnya, kalsium dapat menghambat penyerapan zat besi. Zinc dan tembaga juga bisa saling bersaing saat diserap tubuh.
0: Oh, jadi nggak semua vitamin tuh bisa diminum sekaligus ya?
1: Betul. Bahkan, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K sebaiknya dikonsumsi sesuai kebutuhan dan anjuran. Terlalu banyak bukan berarti lebih sehat.
0: Kalau dicampur dengan minuman lain gimana?
1: Perlu diperhatikan juga. Kandungan tertentu dalam makanan atau minuman bisa memengaruhi efektivitas vitamin dan mineral. Karena itu, penting membaca petunjuk penggunaan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan bila mengonsumsi beberapa suplemen sekaligus.
0: Jadi, yang penting bukan jumlahnya ya, tapi cara konsumsinya gitu.
1: Tepat sekali. Pola makan seimbang, istirahat cukup, olahraga teratur, dan konsumsi suplemen sesuai kebutuhan adalah kunci hidup sehat.
2: Multivitamin dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi penggunaannya harus bijak. Jangan asal mencampur atau mengonsumsi banyak suplemen dalam satu waktu tanpa memahami cara kerjanya. Bijak minum vitamin, maksimalkan manfaatnya.

Ice Cream dari Blackpink feat Selena Gomez ya. Nah, panas-panas kayak gini enakan makan yang dingin-dingin, tapi jangan terlalu berlebihan ya, nanti perutnya bisa sakit, teman. Dan sebagai penutup di Pro 2 Sport ya. Nah, aku masih kasih dari dunia olahraga tentunya. Kali ini aku angkat dari mana nih untuk kamu sebagai penutup? Nah, masih dari dunia sepak bola ya, teman. Informasi menarik nih mengenai wonderkid Arsenal Max Domann mengoleksi 3 rekor dunia Guinness meski baru berusia 16 tahun. 3 rekor tersebut diraih Domann sebagai pemain termuda yang tampil di Liga Champions, pencetak gol termuda di Liga Inggris, dan pemain termuda yang menjuarai Liga Inggris. Rekor pertama dicatatkan Domann saat tampil bersama Arsenal di Liga Champions pada usia 15 tahun 308 hari. Pencapaian itu menjadikannya pemain termuda yang pernah tampil di kompetisi elit antar klub Eropa tersebut. Domann kemudian mencatatkan rekor sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Liga Inggris pada usia 16 tahun 73 hari. Ia mencetak gol saat Arsenal menghadapi Everton pada Maret 2026. Rekor ketiganya diraih setelah membantu Arsenal menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026. Saat itu, Domann ini berusia 16 tahun 144 hari hingga tercatat sebagai pemain termuda yang menjuarai kompetisi tersebut. Wow ya. Dan Domann kini menjadi salah satu talenta muda yang mendapat perhatian di Arsenal. 3 rekor tersebut menandai perkembangan karirnya di level senior. Ini bakat muda ya. Semoga dia bisa meneruskan perjuangan dari senior-seniornya dan mungkin bisa lebih terkenal dari mereka.

kedua, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

zaman, istilah prelove semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Prelove berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita sulit tenang.

kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Ya, periode yang riamun teman terbaik kamu dari Nagita. Oke, okay. Nagita Slavina with The Fly dengan terbang ya. Kayaknya pengen terbang deh ke tempat yang lebih sejuk, soalnya panas banget ya kalau di luar. Kalau di dalam sini kan dingin gitu. Ya, periode entertainment buat kamu teman periode informasi menarik dari kasus, bukan kasus ya. Oke, ini dari satu kasus nih ya. Ari Sapta Hermawan alias Ari Bias kembali menggugat sejumlah pihak termasuk Agnes Monica terkait hak cipta lagu karyanya Gilang Saja. Ini jadi gugatan Ari kelima kalinya yang menyeret Agnes Monica alias Agnes Mo. Ari mendaftarkan gugatan tersebut ke pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat dengan tergugat utama adalah PT Aneka Suara Bintang. Namun saja dalam gugatan tersebut, Ari menyeret sejumlah pihak yaitu PT Terbang Bersama Arta, PT Kreasi Pondok Indah Berjaya, dan PT Sine Musik Internasional. Kemudian ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia, PT Aneka Bintang Gading, PT Senayan Gria Terbaik, dan Agnes Monica. Nah, teman-teman dua, Ari Bias ini mendalikan para pihak karena telah mempertunjukkan lagu Bilang Saja pada konser 25 Mei 2023 di Wii Super Club Surabaya 26 Mei 2023 ya. Dan Jakarta 27 Mei di Wii Super Club Bandung yang diselenggarakan tergugat secara komersial tanpa mendapatkan izin penggugat selaku pencipta. Gugatan pertama kali diajukan oleh Ari Bias sebelumnya diputuskan sudah diterima di tingkat kasasi. Lalu diajukan gugatan lagi dengan hasil dua gugatan yang tidak diterima oleh PN Jakarta Pusat dan satu gugatan dicabut. Untuk gugatan terakhir pendengar, ya untuk gugatan terakhir teman pro 2 akan diperiksa dan diadili oleh Indra Lesmana sebagai ketua majelis dengan anggota Widiarto dan Syarif. Jadwal sidang pertama rencananya akan digelar pada 20 Oktober 2026. Ya, gugat lagi deh. Bisa enggak sih ya kita bicarakan secara baik-baik dulu. Kalau tidak ada yang namanya jalan tengah ya, jalan terbaik mungkin bisa cari solusinya seperti apa gitu. Kalau kayak gini kan ribet juga ya kalau masuk keluar pengadilan gitu. Teman pro 2, apakah kamu juga pernah merasakan hal yang sama masuk pengadilan? Ya, sebaiknya jangan deh ya. Apabila ada hal yang perlu dibicarakan baik-baik tanpa harus ke pengadilan, ya so what

Tahukah kamu, siklus penanggulangan bencana meliputi 4 tahapan, yaitu tahap pencegahan dan mitigasi, tahap kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat, serta

62, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk.

Produyamu untuk mantur baik kamu. Oke, teman Produya masih di Produya Entertainment ya. Buat kamu setelah tadi informasi menarik dari Ari Bias ya dan Agnes Monica. Nah, informasi penutup untuk kamu mengenai Syahrini. Nah, ini Syahrini menceritakan momen pertama kali menggunakan aplikasi TikTok hingga menggunakan fitur siaran langsung di aplikasi tersebut. Oh, seru nih ya kalau si princess ini hadir di dunia maya, apalagi di TikTok nih, banyak sekali komentar yang masuk pastinya. Momen tersebut sempat ramai diunggah ulang oleh pengguna media sosial. Dalam podcast bersama Raditya Dika yang diunggah, Syahrini ini menceritakan kebingungannya menggunakan TikTok, termasuk saat para penonton malah memberikan gift yang dapat dicairkan menjadi uang. Ya, udah kaya tambah kaya deh, jangan di gift deh penonton, soalnya dia udah jadi sultan banget. Setelah mencoba fitur live TikTok, Syahrini pun mengaku heran saat penonton memberikan gift berbentuk pohon hingga paus yang muncul di layar ponselnya. Aduh, ya itu namanya rezeki yang tak disangka-sangka ya, princess. Dan setelah mengetahui bahwa gift tersebut dapat dicairkan menjadi uang, bahkan bernilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah, Syahrini dengan tegas menolak pemberian gift dari penonton. Ya iyalah, dia kan, uang segitu gak ada artinya buat dia. Pelantun aku tak biasa itu bahkan menyebut akan mengembalikan gift tersebut jika penonton memberikan gift saat ia melakukan siaran langsung. Iya, ini pelantun ngadi-ngadi ya, ngadi-ngadi banget sih. Soalnya kan, ya kok kalian kasih gift buat dia sih ya, dia gak perlu ya duit segitu.

0: Saudara Riamun, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2 yang pertama. Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, mengungkap kemungkinan hampir 100% El Nino akan berlanjut hingga Februari 2027. WMO juga memprediksi fenomena ini kemungkinan besar akan menggeser pola curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan atau banjir di berbagai wilayah. Info informasi selanjutnya, teman Pro 2, induk Facebook dan Instagram Meta resmi melarang TikTok mempromosikan iklan di platformnya pada hari Kamis kemarin. Larangan tersebut berlaku di sejumlah negara termasuk Indonesia. Sebagai penutup di Info Pro 2, Google mengumumkan perubahan kebijakan terkait batasan akses model layanan kecerdasan buatan AI Gemini. Kebijakan tersebut baru ini membuat pengguna Gemini gratis dibatasi hanya bisa mengakses model flash light dan tidak bisa lagi mengakses model flash atau yang di atasnya mulai 9 Oktober 2026. Demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi
2: Aji Sutama
3: Kita Purnama.

0: Kamu pernah bayangin tidak? Kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak penyamut gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
0: Bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuma karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya, bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor.

kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder? Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu menguruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan

balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, EKRAM, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian EKRAM dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi.

0: Film yang lagi tayang di bioskop udah ada nih. Mau gak linknya?
1: Link apa tuh?
0: Film bajakan. Gratis lagi. Tinggal download aja.
1: Wah, jangan deh, jangan. Nonton film bajakan itu sama aja ngerugiin para pembuat film.
0: Loh, memangnya pengaruh ya?
1: Loh, jelas ada. Di balik satu film itu ada ratusan orang yang bekerja keras. Mulai dari penulis skenario, sutradara, aktor, kameramen, editor, sampai kru produksi lainnya. Kalau misalkan kamu nonton bajakan nih, mereka bisa kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka terima.
0: Aku kira cuma masalah sepele.
1: Bukan cuma itu aja. Situs film bajakan juga sering mengandung virus, malware, bahkan pencurian data pribadi.
0: Waduh, bisa bahaya juga ya.
1: Nah, makanya dukung karya anak bangsa dengan nonton melalui bioskop atau platform resmi. Lebih aman, kualitasnya lebih baik, dan yang pasti legal.
0: Siap. Mulai sekarang, aku nggak akan nonton film bajakan lagi.
1: Karena menghargai karya adalah tanggung jawab kita bersama. Stop pembajakan film. Tonton dan unduh hanya dari sumber resmi. Hargai karya, dukung industri kreatif Indonesia.

Baik, cerita mantra 2 ya, informasi seputar Maluku untuk kamu ya, cerita Maluku. Nah, informasi menarik nih dikutip dari laman rri.co.id. Perumbulok menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka tasyakuran pencapaian rekor pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang mencapai 4,1 juta ton setara beras. Bantuan tersebut diserahkan dalam kegiatan bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Pergudangan Bulog Nusa Niwil Kota Ambon pada Jumat 9 Oktober 2026. Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako bagi pekerja perempuan dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yatim. Bulog juga memberikan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana rumah ibadah, baik masjid maupun gereja. Kegiatan sosial ini mendengar, ya, kegiatan sosial ini teman menjadi bentuk kepedulian Bulog terhadap masyarakat sekaligus ungkapan syukur atas pencapaian pengadaan pangan nasional. Momentum tersebut juga mencerminkan semangat kebersamaan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ya, ini manfaat sekali ya, kalau beras sangat bermanfaat untuk disalurkan bantuan sosial bagi masyarakat di Kota Ambon gitu. Jadi hal-hal yang worth it banget ya, bantuan-bantuan kayak beras, duit, minyak kelapa, kebutuhan rumah tangga itu sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat, terkhusus untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan hal ini ya, teman-teman Pro 2.

Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan fintech pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.

ada beberapa penyebab pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Antara lain, hanya ingin bekerja sebagai pegawai. Lapangan kerja yang tersedia memerlukan skill atau keahlian khusus. Tidak ada minat untuk bekerja dan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Nah, sebagai generasi muda, kita harus bisa menciptakan penghasilan sendiri dengan ide yang luar biasa dan dibarengi dengan peluang yang akan menghasilkan suatu karya besar.

0: beautiful things that I've got.
1: Ya, baik teman-teman Radio dari Benson Bond dengan Beautiful Things ya. Pemikiran yang bisa dibilang positif akan menghasilkan sesuatu yang indah. Ya, informasi menarik untuk kamu di cerita Maluku ya. Nah, ini pemerintah Provinsi Maluku menjadikan informasi perakiran cuaca musim hujan dari BMKG sebagai acuan dalam menyusun langkah antisipasi bencana di daerah. Pemanfaatan informasi tersebut diperlukan agar kesiapsiagaan

pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca dan karakteristik musim di setiap wilayah. Asisten 2 Sekda Maluku, Kasur Selang, menyampaikan hal itu dalam pertemuan bersama BMKG dan sejumlah pemangku kepentingan di kantor Gubernur Maluku pada hari Kamis kemarin ya. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam membahas informasi perkiraan musim hujan termasuk perkiraan awal dan durasi musim hujan pada berbagai zona musim di Maluku. Kasrul mengatakan informasi BMKG memberikan gambaran mengenai kondisi yang perlu diantisipasi pemerintah daerah, terutama potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Dengan memahami karakteristik musim, instansi terkait diharapkan dapat menyiapkan langkah mitigasi secara lebih terarah. Benar banget ya. Nah, ini patokannya harus dari BMKG dulu. Lihat dulu cuacanya seperti apa sehingga bisa diantisipasi. Kayak musim kemarau berkepanjangan ini kan karhutlah banyak sekali terjadi di beberapa titik di Maluku. Jadi bisa diantisipasi oleh pemerintah ya gitu. Semoga cepat reda bencana ini, amin. Dan akhir kata saya pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Setelah ini ada Pro, ada top 20 Indo dan juga mancanegara yang bakal hadir untuk kamu semua ya. Indonesia top 20 lokal dan juga Indonesia top 20 lokal mancanegara. Selamat sore saja. Saya jadikan anak muda sebagai headline. Saya pamit. Bye-bye.

0: Jo, si tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau gak sih?
1: Akan pun istilah juga bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan pun maksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu. Biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: jual baju ini. Sisi tahu kok belum tentang buku kad digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM itu?
1: Belum. Barang buku kad digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, si bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, sempet mulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berasa lebih praktis sih. Apa sih proses syarat di buku pasar itu? Pengeluaran, masukan, apa sih perlu gua baca manual ya, Kak?
0: Nah, itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, tahu sih. Jadi, para katung pelaku UMKM, katung bisa tahu katung mengikuti keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, katung ada fitur lain, Kak Sen.
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katung bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katung bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung terhadap keuangan ini.
2: Memang-memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat pak katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habisnya mau download apa?
0: Langsung download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katong waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi supasti katong bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Ustaz, itu sudah download kah belum?
0: Itu sudah download, mari kita aja download sini.
1: Iya, mari.
3: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

0: Is, buka-buka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih?
1: Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
0: Hi, astaga, inilah. Jang inga makang sa, sukaya pong barengin. Alah, dong-dong ini nih, kalau bakongin sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum.

0: Manyo, ini katong ada mainan munisip nih. Mari kamu deng katong.
1: Zaman sekarang main permainan itu. Tapi deh, game online dong.
0: Yel, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akan. Sob deng game online itu, pagi mata sakit.

Senang Radio. Media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kita

Dikutip dari Healthline, kidal kadang-kadang disebut juga sinusalitis yang merupakan kondisi lebih suka menggunakan tangan kiri daripada tangan kanan untuk kegiatan rutin. Ada pula penelitian yang mengungkapkan bahwa seorang kidal bisa disebabkan oleh faktor genetik atau warisan secara turun-temurun. Karena para ilmuwan telah memperlihatkan bahwa kidal cenderung berjalan dalam keluarga, alhasil diasumsikan bahwa kidal memiliki komponen genetika. Dengan kata lain, kidal dilahirkan seperti itu. Orang yang kidal lebih sering menggunakan tangan kirinya daripada tangan kanannya. Selain itu, biasanya ia menggunakan tangan kirinya ketika melakukan aktivitas.

Teman perdua, tahukah kamu kata inflasi tentu sudah tak asing lagi di telinga kita, apalagi jika menyangkut pemberitaan stabilitas perekonomian. Namun secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan juga jasa. Sementara itu, pengertian inflasi atau apa itu inflasi sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Radio ketemu lagi sama Dion Nugroho di 98,4 Radio RW Ambon, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Kali ini kita akan masuk ke International Top 20 ya, teman Radio 2. Dan tadi sudah dibawakan juga sama Kak Valdi untuk National Top 20-nya, Indonesia Top 20-nya. Dan kali ini International Top 20, tadi sudah ada beberapa lagu yang masuk ke Top 20 di minggu ini, teman Pro 2. Nah, habis ini bakal ada Dua Lipa dengan Training Season ya. Pokoknya buat kalian semua, jangan lupa untuk terus request lagu internasional kesukaan kalian setiap jam 11 sampai jam 12 siang.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil. Hidup seadanya tapi tak kehilangan arah. Tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

0: Halo teman berdua, masih ditemani sama Tio Nugroho ya di sore ceria hari ini. Tadi bersama-sama udah kita ikutin International Top 20. Dan habis ini kita bakalan gabung ke Pro 2 RS Jakarta ya teman, untuk mengikuti Musicpreneur. So tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi sore hari ini.
2: Halo.
1: Dan juga Joe. Yoi. Nah, Om Rio, boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
2: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun temennya.
1: Waduh, Joe ulang tahun hari ini ya.
2: Tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
1: Kado ulang tahunnya video klip ya.
2: Iya, jadi tayanglah tadi jam 1. Dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar, kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama Ijo sendiri, Ijo kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
1: Kita ucapin dulu kali Om ya.
2: Oh boleh.
1: Belum. Oh gak denger ya. Oh ya. Lu juga lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
3: Amin. Ini menjadi suatu keberkahan.
1: Amin. Lupa Om Rio juga pakai headphone ya, enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger. Oke, lanjut Om.
2: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, bukannya berarti lagu pop tidak laku. Artinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
1: Oh iya.
2: Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan itu.
1: Okay.
2: Nah, balik lagi ke grassroots.
1: Okay.
2: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi
1: okay.
2: Sebenarnya basicnya lagu pop ya.
3: Ya sebenarnya itu ya. lagu pop, lagu Melayu.
2: Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya
1: oh gitu. Tapi sebenarnya keluar nggak dari sebuah apa ya karakter Jo gitu?
2: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat-melihat kan suara.
1: Cengkok.
2: Tapi lagu pop juga bisa.
1: Gitu. Oh.
2: Lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
1: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum gitu bisa dangdut.
2: Betul.
1: Bener gak?
3: Iya biasanya kayak gitu sih.
2: Betul banget.
3: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
1: Oh iya benar. Nah, tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di
2: lagu. Lebih ya. Lurus-lurus.
1: Lurus-lurus ya. Aja dia.
2: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run sih.
1: Iya. Ya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
2: Iya
1: kan, Judika bisa tuh. Oke, okay, nah ini yang baru dirilis apa Om? Nama singlenya?
2: Judulnya?
3: Apa Salahku.
1: Apa Salahku, itu yang ada video klipnya tadi ya?
3: Iya betul.
1: Oke, okay. Kalau lagu ini ceritanya tentang apa Joe sebenarnya?
3: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu
1: okay.
3: Ya sebenarnya apa sih salah gue gitu. Kayak gue tuh salah apa sampai lu bisa nyakitin gue gitu. Kok lu kayak gitu, intinya gue gak terima gitu.
1: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
3: Betul.
1: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
3: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
1: Oh
3: kayak gitu.
1: Oh, untuk seseorang
3: betul.
1: Yang nyakitin.
3: Betul.
2: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
3: Global deh.
1: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti orang-orang yang sekarang ya.
2: Enggak cowok, enggak cewek.
1: Enggak rakyat. Yeah. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga
2: berarti
1: itu gitu.
2: Lu disakitin enggak?
1: Apa? Sama jangan sampai lah pokoknya.
2: Aman-aman aja.
1: Aman-aman aja. Iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
3: Sebenarnya produksi semua dari Nada Bumi.
1: Oke. Okay.
2: Lagu semuanya ya tinggal Jo latih,
1: tinggal nyanyi ya. Oh, gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Orion yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi aku yang menyakiti?
3: Apa salahku?
1: Apa salahku? Iya. Yeah.
2: Aku yang menyakiti.
1: Apa salahku? Iya. Yeah.
2: Ya, lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu. Jam ya. Tapi waktu itu dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
1: Oke.
2: Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
3: Betul.
2: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
1: Sukabumi lagi, Om?
2: Iya.
1: Jadi, waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
2: Betul. Jadi kita suka.
1: Ada apa dengan Sukabumi?
2: Ada satu pilanya aja.
1: Kirain. Kirain punya banyak kenalan.
2: Iya, kita kumpulin ya. Talent-talent di sana semua hadir.
1: Oh, di Sukabumi.
2: Sukabumi.
1: Ya. Tasik enggak ada Tasik?
2: Tasik belum.
1: Garut.
2: Kalau ada sih, tapi belum ada.
1: Jadi di Sukabumi.
2: Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
1: Coba Indramayu kan kapan-kapan, Om?
2: Ah, boleh dong, kalau ada sih.
1: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
2: Iya, mangga Indramayu. Manis-manis katanya.
1: Manis-manis katanya. Iya.
2: Orang lokalnya juga manis-manis.
1: Iya benar, iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokal kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih, kalau dari proses penulisan?
2: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuma pengulangannya beberapa
1: Om Rio yang
2: ya nulis awal lain. Ya. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemennya awal Melayu.
1: Oh.
2: Kasih kejol dijol gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu ya. Ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Seru nih
1: katanya. jadi karena ada aransemen baru itu ya.
2: Baru.
1: Suasananya
2: jadi berubah kan.
1: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
2: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi kita tahu gimana posisi, memang dirubah semua rasanya, dirubah aja.
1: Gila, keren banget Power Ranger.
2: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
1: Yang penting itu ya, cocok ya.
2: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate tuh denger." Oh ya oke deh, kita gitu.
1: Oh, relate sama Jo.
3: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
1: ngalamin. Oh berarti Joe sering disakiti ya?
3: Enggak juga.
1: Iya kan, makanya kan tadi katanya
2: nanti bukan sering, sehat sekali.
1: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sesekali gak apa-apa.
3: Pengalaman.
1: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
3: Sebenarnya relate juga. Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
1: Apa itu?
3: Disalamin ya.
1: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini, ternyata dia menyakiti Jo.
3: Ya itu pas momen.
1: Pas momennya.
3: Pas momennya.
1: Oh.
3: Kita dapat lagu itu, tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan. Ya gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
1: Oh iya paham.
2: Ya Jo ngobrol panjang lebar lah, dia pengen, karena kan udah lama di sini, menarik suara kan, dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, nah bagaimana caranya, tentu harus ada yang collab dan membantu, mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
1: Oh.
2: Nah akhirnya kerjasama, ya sekarang dia jadi salah satu talent yang ada bumi.
1: Oh gitu, sampai akhirnya bertemu ya.
2: Kita kan talent ada bumi ada 23 orang tuh.
1: Iya.
2: Cewek bercampur-campur.
1: Sama kecil-kecil.
2: Sama kecil-kecil. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya, kita ada ini.
1: Okay.
2: Kita bikin boy band lagi yang baru.
1: Oh ada boy band ya?
2: Ini di... Kita mau boy band nanti.
1: Asik.
2: Ada girl band juga.
1: Gue mau nongom.
2: Gue taruh di tengah ya.
1: Siapa tahu bisa kan jadi
2: ini
1: boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Jo ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan?
1: Nah,
2: yang baru yang perdana satu.
1: Ada ini nggak project album atau
2: pasti,
1: EP gitu?
2: Pasti, karena dia terkontraknya kan 2 album.
1: Oh terkontrak 2 album. Ya. Waduh.
2: Nah, album berarti kan 10-10 ya.
1: Uh-uh.
2: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
1: Oh iya.
2: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
1: Paham.
2: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
1: Oke. Berarti ini single perdana.
2: Single perdana.
3: Dari Nada Bumi.
1: Dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Jo ya.
2: Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
1: Iya benar. Oke.
2: Tapi ada perkembangan ya. Kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, Jo, kita langsung mini album ya.
1: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
3: Sebenarnya itu sebuah impian ya.
1: Widih.
3: Dream yang diharapkan itu dari kecil gue. Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu.
1: Iya,
3: karena kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gap.
1: Iya.
3: Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena segala sesuatu kita kan harus dicoba dulu.
1: Bener, cobain dulu.
3: Betul.
1: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
3: Betul.
1: Itu juga dari coba-coba kan?
3: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar, dulu kan pakai majalah tuh.
1: Iya.
3: Daftarnya kan. Udah gitu dulu ngantri.
1: Iya benar.
3: Itu datang tuh jam 2 malam.
1: Oh iya.
3: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
1: Oh iya.
3: Itu orang tua tuh sebenarnya belum support.
1: Oh. Akhirnya
3: gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue ini? Akhirnya dulu pakai tante tuh.
1: Oh.
3: Pakai tante.
1: Pakai orang bapak.
3: Sebenarnya pro kontra juga gitu, dari ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
2: Iya. Maksudnya jam 6 pagi.
1: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
3: Dari jam 2 malam.
1: Gila, itu dari
3: dulu kan di gedung ada Mandala tuh museum.
1: Oh iya.
3: Jadi kita sampai ke depan-depan kan.
1: Ya,
3: itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya gitu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh langsung ada problem sebenarnya.
1: Oh iya.
3: Karena kan harus bersama ayah bunda itu.
1: Iya.
3: Anak kandung kan. Kenapa kok lu kok
1: sama tante?
3: Akhirnya kita beli effort penjelasan, akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
2: Sampai ada drama begitu.
3: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
1: Gila.
3: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
1: Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om ya.
2: Iya.
1: Gemilang cahaya kan.
3: Betul. Betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
1: Iya, iya sih.
2: Nah, lolos.
3: Tapi lolos akhirnya
1: sampai waktu itu
3: sampai 25 besar.
1: 25 besar. Ya,
3: itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut.
1: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
3: Itu masih dulu belum SMS.
1: Apa tuh?
3: Masih jury vote lock namanya.
1: Oh, ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum SMS ya?
3: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
1: Jadi dikasih challenge gitu.
3: Challenge.
1: Terus nanti penilaian juri gimana?
3: Betul. Jadi nanti by poin. Jadi ada 100 jury vote lock gitu yang menilai kita. Gitu.
1: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
2: Lumayan lama.
3: Lama gitu.
2: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
3: Sebenarnya lebih ketat dari zaman zaman saat itu sih. Ya mungkin kalau aja pencarian yang bakal sekarang ya.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
3: Betul.
2: Tapi faktanya ya kebanyakan ajang pencarian bakat itu kan ada juara 1-10.
1: Iya. Yeah.
2: Clear kan?
1: Yeah.
2: Indonesian Idol segala macam.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kadangkala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis.
1: Iya. Yeah.
2: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario
1: Geklau, betul.
2: Basicnya dari bintang radio RRI.
1: Iya, yeah. Yeah, benar.
2: Nah, tapi dia finalis, juara 1-3. Tapi hari ini kan dia jadi
1: betul. Ya nggak selalu berpatokan ke
2: yang juara
1: 1-3.
3: Karena menurutku ya, soal kita bisa meledak gitu ya, itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya ini contoh ya.
1: Betul.
3: Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
1: Oke.
3: Okay. Nah zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
1: Di ajang yang sama.
3: Wah. Dan dia juga Sandy Ariani itu.
1: Waduh.
3: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk ke idol group.
1: Ke idol malah ya.
3: Betul.
1: Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener Om. Kita gak punya kan, belum ada kan grup idol dangdut gitu.
2: Ada yang
1: bikin. Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh gitu Om.
2: Boleh.
1: Iya kan. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
3: Boleh.
1: Berjudul apa tadi, Jo?
3: Apa Salahku.
1: Apa Salahku. Oke teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Joe dengan Apa Salahku. Here we go.

0: Rio FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Joe. Siang sore ini, sore hari ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata, wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa tuh Om? Pakai piano, apa organ? Organ apa sih? Keyboard?
1: Kalau gua kan bikin musik itu di laptop, ada DAW-nya.
0: Oke.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya itu gua combine.
0: Oke.
1: Jadi ada bantuan AI, terus ada yang gua mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Oke.
1: Jadi vokal bukan AI.
0: Oh gitu, paham.
1: Ini 2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh satker Indonesia. Korwil ini, korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau
0: Tapi
1: membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke?
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang minta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Oh gitu.
1: Kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah iya, Twilight.
1: Iya. Bangsa 30 juta lebih online. Kita gak perlu kesana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Jo, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity ya. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Iya. Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya? Untuk lo pribadi nih,
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, oke.
2: Karena kalau kita puas, bisa stuck di situ aja.
0: Jadi
2: kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus gitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang
2: jadi.
0: Udah di kickstart lah sengaja. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Seluruh platform udah ada.
1: Betul. Apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten.
1: Bisa
0: ya.
1: Banget. Kalau searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya?
1: Di IG ada semuanya. Sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini. Karya yang dibuat oleh Pak Rio ya. Semoga lagunya bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Betul. Kita tuh senang disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh.
0: Masa begitu?
1: Sebenarnya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti.
0: Oke.
1: Belajar dari yang disakiti.
0: Benar. Kalau dari lu apa pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya apa salahku ini kembali semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya kalau remix ini kan, kalau orang lagi senang-senang misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi terhibur kan.
2: Betul.
1: Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua tradisi yang itu bisa dinikmati.
0: Wih, sedap. Oke teman produser, jadi jangan lupa deh buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Jadi kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya?
0: Oh,
2: salah gue ini apa sampai lo berbuat kayak gitu gitu.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Oh, mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih kedepannya.
1: Betul. Sampai gitu banget sama gue sih gitu.
0: Oh, begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lo jahat banget sih.
0: Iya, paham-paham.
1: Salah dan dosa.
0: Oke, teman berdua jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Joe Fitra, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman berdua dan lo dengerin bassnya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Jangan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah di tes ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti. Oke, kalau gitu thank you so much teman berdua. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di Slot Sim FM Perdua Jakarta.

0: Ya, kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 tepat pukul 10 waktu 19 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, Ketua Umum DPP LSM Baladaya Izar Maksum Rosadi ini melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek preservasi Jalan Saleman Besi Wahai Pasahari di Provinsi Maluku tahun anggaran 2023 ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Laporan tersebut berkaitan dengan proyek bernilai 23,78 miliar yang diduga bermasalah dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk dugaan pekerjaan fiktif dan kekurangan volume pekerjaan. Informasi kedua, teman, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Klimatologi Maluku memprediksi awal musim hujan di Provinsi Maluku tahun 2026-2027 ini akan berlangsung secara bertahap mulai dari November hingga Maret 2027. Prediksi tersebut mencakup 25 zona musim atau ZUM ya dalam wilayah Maluku. Informasi ketiga, teman, fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai berdampak buruk terhadap kualitas udara di Kota Ambon. Dalam beberapa hari terakhir, kabut asap menyelimuti beberapa titik pemukiman warga hingga menurunkan jarak

0: kandang dan memicu kekhawatiran. Wali Kota Ambon Budi Winwati Mena mengkonfirmasi bahwa kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di sejumlah lokasi di wilayah Kota Ambon. Menurutnya sebagian besar dipicu karena peristiwa kebakaran diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembukaan lahan secara sembarangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Dan informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info per 2 pukul 19. Sampai jumpa di info per 2 berikutnya.
1: Demikianlah info pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open.

Cuman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

0: Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.
1: Masih bersama Tio Nugroho teman di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman. Tadi kita bersama-sama udah ngikutin musik benar ya, bersama dengan Pro 2 dari Jakarta. Luar biasa sekali. Tadi untuk gestarnya adalah ini ya, Joverta. Wah, dia salah satu musisi yang baru aja debut lagu juga ya teman berdua ya. Dan teman, kalau misalkan kalian ingat ya, dulu waktu kecil ada salah satu kartun yang sangat ikonik banget. Dan ternyata teman berdua sosok ikonik di balik acara anak-anak Blues Clues namanya ya. Ini merayakan ulang tahun ke-53 pada kemarin ya, 9 Oktober. Sejak pertama kali hadir pada tahun 1996, Steve namanya ya. Steve ini menjadi salah satu wajah yang menemani masa kecil generasi 90-an hingga 2000-an lewat petualangan bersama Blue. Oh ya, si anjing biru itu yang suka ngasih-ngasih clue, terus habis itu si Steve harus nebak kayak apa clue selanjutnya dan jawaban dari teka-teki yang dibikin sama si Blue itu apa sih gitu. Nah, lewat Blues Clues teman berdua, Steve ini dikenal dengan cara membawakan acara yang hangat dan juga interaktif, membuat anak-anak ini merasa ikut terlibat dalam setiap petualangan bersama dengan Blue. Meski sudah meninggalkan acara tersebut sejak tahun 2002, teman berdua, sosoknya ini tetap membekas bagi generasi yang tumbuh bersamanya ya. Salah satunya aku teman. Jadi tiap pagi tuh kalau enggak ini Dora sama SpongeBob. Kayaknya yang tayang duluan ini deh, atau ini habis Dora ya. Pokoknya bergantian lah, pokoknya dua animasi itu. Dan seru banget setiap kali nonton itu, namanya juga anak-anak kan ya. Jadi kayak jiwanya itu kayak dibawa berpetualang di sebuah rumah ya. Nyari clue-nya itu apa sih sebenarnya ya, yang dimau sama si anjing biru ini apa sih gitu. Nah, dan kini teman berdua sih ini terhubung dengan para penggemarnya yang sudah dewasa melalui podcast Alive with Steve Burns ya, yang membahas tentang berbagai hal seputar dengan kehidupan, hubungan, hingga kesehatan mental. Dan juga dari People teman berdua, podcast ini menjadi salah satu cara untuk kembali berbincang dengan generasi dulu yang tumbuh bersama dengan Blues Clues. Dan anyway teman berdua ya, kita ucapin happy birthday Steve ya, thank you for being part of our childhood. Oke, okay. Nanti bakal balik lagi teman berdua, tetap stay tune aja di Pro 2 Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Ih, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh aku kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulan. Dan ini juga aku sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Jadi ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.
2: Nomor 2 masih sama Tio Nugroho. Kali ini the one and only King Nasar, teman, just took things to the next level. Yes, benar banget. King Nasar ini baru saja memperkenalkan official merchandise yang vibes-nya nih kayak idol K-pop, nomor 2. Nah, mulai dari lipstick, terus topi, habis itu kipas, terus tote bag, payung, tumbler, keychain, clicker, sampai t-shirt, dan juga hoodie. Semuanya ada lengkap ya, bisa kalian beli. Nah, sebenarnya opa buat Nasar ini sendiri itu sebenarnya udah lama melekat di karangan fans sama Pro 2. Bahkan mereka yang punya lipstick sampai fanchan-nya juga khusus ya, fanchan khususnya itu buat meramaikan penampilan sang idola. Dan bedanya apa? Bedanya itu sekarang ya, sekarang ini King Nasar itu ikut meresmikan budaya fandom tersebut lewat merchandise officialnya sendiri. Jadi berdasarkan informasi unggahannya ya, seluruh merchandise ini bakal dijual dengan sistem pre-order dan juga harga yang bervariasi. Lightstick-nya sendiri itu jadi yang termahal teman Pro 2 dengan harga Rp410.000. Sementara kipas jadi yang paling terjangkau, dibanderol dengan harga Rp40.000 aja. Kipasnya kipas yang ini, kipas manual ya, bukan kipas yang

kegayaan sekaligus juga buat kalau misalkan mau datang ke konsernya King Nasar, dia tinggal bawa aja things yang udah dibeli seperti itu. Oke, teman-teman, Tito bakal balik lagi dan informasi lainnya tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Penombro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang dikeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout.

0: Jadi kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: Nomor 2 dulu ya, kalau misalnya kita pergi kemana-mana ya, mungkin ke suatu tempat gitu, pasti ada hal yang harus dibawa, ya nggak sih? Bukan cuma dulu sih, tapi sekarang juga kayaknya masih sih, apa, bawa apa? HP, dompet gitu ya. Atau mungkin sekarang kamu yang lagi ada di Lapangan Merdeka nih ya, yang lagi menuju ke Lapangan Merdeka, pasti dompet. Atau mungkin kamu yang lagi menuju ke suatu tempat buat nongkrong malam ini, karena ini hari Sabtu ya, malam Minggu, teman berdua, seru banget. Iya nggak sih? Iya, malam Minggu. Pasti satu hal yang nggak pernah bisa kalian tinggalkan itu adalah apa? Adalah apa, teman berdua?
1: Aduh, geser lagi.
0: Adalah dompet, ya nggak sih, teman? Nah, cuman kali ini, teman berdua, ada sebuah tren yang menurutku sedikit bergeser gitu ya, dari apa yang biasanya terjadi, yaitu adalah tren pocketless outfit. Nah, jadi dulu itu dompet itu menjadi barang yang wajib gitu ya, yang wajib banget masuk kantong, dibawa kemana-mana. Tapi sekarang ini banyak banget Gen Z, dan mungkin kita juga termasuk salah satunya ya, yang mana kalau keluar rumah itu nggak perlu bawa dompet lagi, semuanya bermodalkan smartphone aja, dari mulai bayar, beli makanan, beli kopi, sampai belanja. Bahkan kayaknya sekarang bayar parkir juga udah bisa pakai Kris ya, sama berdua ya, kalau aku nonton kontennya orang BI tadi ya. Nah, kebiasaan tersebut, teman berdua, ternyata dinotis gitu sama sebuah perusahaan bank ya, yang mana mengangkat sebuah fenomena yaitu go pocketless ya, pocketless outfit ya, dengan campaign mereka gitu. Dan selain pocketless outfit, teman berdua, ini juga diangkat sama beberapa creator fashion ya, di mana mereka ini merobek kantong di baju mereka langsung di depan kamera. Jadi kalau misalkan sekarang main itu sering, makin sering ya, keluar rumah tanpa membawa dompet. Bisa jadi kebiasaan berpakaian kita juga bakalan berubah juga gitu. Jadi biasanya yang ada pocketnya, ada kantongnya gitu, kantongnya tiba-tiba hilang. Cuman kan kalau kita bawa HP kan kita juga perlu kantong ya, teman berdua ya. Jadi gimana, teman? Apakah kamu adalah orang-orang yang pocketless outfit? Yang jarang bawa dompet, atau kalian masih tetap bawa dompet? Kalau aku sih jujur masih tetap bawa dompet ya, bagaimanapun juga surat-surat penting itu kan biasanya kita taruhnya di dompet. Habis itu kalau misalkan cash itu tetap ada ya, meskipun kayak 100-200 lah ya, itu at least harus ada lah di dompet kita, siapa tahu kayak urgent dan kita memang membutuhkan cash gitu. Boleh banget kalau buat kamu yang mau sharing ya, langsung aja di 0813-5624-5884 ya, teman berdua, buat sharing kira-kira kalian ini masih bawa dompet enggak sih kalau misalkan pergi kemana-mana. Dan kebetulan juga kalau kamu mau request lagu, silahkan ya, teman berdua, di 0813 juga ya, 2581 ini nomorku, di 0813-5624-5884 ya. Oke, ini ada pertanyaan masuk sebenarnya dari teman pendengar ya. Kalau lagi di rumah biasanya aku dengerinnya lewat radio sih, Kak. Oh, udah pakai aplikasi. Oke. Oh, ini ternyata pertanyaan sebelumnya. Oke. Wait, anyway, teman, langsung aja ya. Aku masih nungguin tugasan dari kamu. Tetap stay tune aja di Pro 2 Ambon, teman terbaik kamu.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk menggela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

0: 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Saya yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah, film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau, seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, yosin bicara batulai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Masih bicara nih, betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, saya ini setelah labelai. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Oke, teman, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho ya di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Malam Minggu teman Pro 2 ya, selamat menunaikan ibadah malam Minggu. Ibadah malam Minggu itu biasanya kayak apa ya? Nongkrong, kumpul sama teman, kumpul sama keluarga atau kayak ya just killing time aja ya, leleh-leleh aja waktu memanfaatkan waktu luang untuk diri sendiri alias me time ya enggak sih teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong soal waktu luang teman, kalian punya enggak sih kayak misalkan hobi atau mungkin kebiasaan yang kalian lakuin ketika kalian punya waktu luang? Nah, kali ini teman Pro 2 ada dari Ben Affleck teman. Jadi Ben Affleck ini ngaku kalau misalnya dia tuh suka main game shooter sampai pernah adu mulut sama pemain yang berusia 12 tahun ya lewat voice chat. Dilansir dari IGN, teman Pro 2, cerita ini disampaikan dalam podcast New Hits. Ia merasa cukup jago karena sering bermain, tetapi justru langsung tumbang dan kena ejek saat menghadapi pemain yang berusianya itu lebih muda itu. Jadi sambil bercanda, teman Pro 2, Affleck ini menirukan bagaimana dirinya membalas ejekan itu ya. Ya pokoknya adalah ya ejekannya lah ya. Nah selain game shooter juga teman Pro 2 ia mengaku senang bermain dengan game olahraga seperti Madden dan juga NBA 2K. Nah obrolan soal game itu juga turut mengungkap ya inspirasi kostum dalam film terbarunya yaitu Animals. Teman Pro 2 Affleck ini mengatakan topeng kelinci yang dipakai oleh salah satu karakter itu terinspirasi dari Skin 14 ya, Fortnite ya, yang disukai putranya. Desainnya juga cukup unik dan gak biasa, menarik perhatian untuk dijadikan referensi. Ya, yeah. Even Ben Affleck pun juga falls in the right bet ya teman Pro 2 ya. Gak apa-apa ya, kita semua adalah manusia biasa. Nanti bakal balik lagi teman dengan informasi lainnya. Pokoknya buat kamu tetap stay tune aja ya, sambil menikmati malam minggu kamu ini ya, bersama dengan orang-orang spesial tentu saja. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman-teman Produa, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat

Teman Produa, kita masih bersama-sama ya di malam hari ini. Dan kita masuk di MLC lokal Teman Produa. Jadi selama sejam ke depan kita akan update informasi ya terkait dengan apa-apa saja yang baru di dunia musik di Indonesia. Terutama itu Teman Produa. Kali ini Teman Produa ada dari Yura Yunita ya, yang mana lagu berjudul Merakit dari Yura Yunita ini selama ini itu jadi salah satu lagu yang deket banget nih sama cerita tentang proses gitu, perjuangan dan juga hal-hal yang dibangun pelan-pelan. Nah kali ini Teman Produa, lagu Heartwarming kali yang satu ini itu punya versi baru tapi khusus buat para ibu ya, dengan judul lagu Bunda Lebih Maju. Oke, nanti coba kita dengerin sedikit cuplikannya ya teman ya. Jadi Teman Produa lewat kolaborasi bareng SGM, ini salah satu susu ya teman. Jadi Yura ini membawakan ulang lagu tersebut dengan lirik yang didedikasikan untuk ibu. Nah videonya ini mereka banyak meng-highlight keseharian para ibu ya, yang berangkat dari sekolah, terus mengantar anak ya, ngajarin sesuatu dari nol hingga selalu ngasih gizi terbaik seperti itu. Nah kalau kamu nonton video ini Teman Produa, pasti rasanya itu jadi ikut ngerasain ya gimana hangatnya kasih sayang seorang ibu. Soalnya dari hal yang kelihatannya sederhana ini ternyata merupakan bentuk ya dari perjuangan dan yang punya arti besar gitu buat keluarga. Kita dengerin sedikit cuplikannya ya, versi barunya ini ya, yang judulnya Bunda Lebih Maju.

Oke, itu tadi ya sedikit teman berdua ya, bisa kedengeran ya di mana lagu Merakit ini tuh memang bisa lah ya, deket banget kalau misalnya kita sandingkan dengan sosok Bunda, apalagi juga liriknya tadi juga kayaknya sedikit diubah ya. Anyway teman, nanti coba bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Pokoknya buat kamu semuanya yang sedang malam mingguan hari ini, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mengolah dalam negeri dulu. Biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang Jo bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan ketemu daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus nih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang.
0: Betul, dengan hilirisasi dan hilirisasi katong bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman kalian masih ditemani sama Tia Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Sama Pro 2 masih dia ada Diplo, teman Pro 2. Siapa yang gak tahu Diplo nih? Diplo ini adalah seorang DJ yang dikenal lewat musik elektronik dan dance-nya, teman. Kali ini lagi mampir di Bali dan ternyata Doi ini sempat main musik EDM Koplo barengan sama Habib Gunjat alias DJ Habib Gemoy. Okay. Jadi teman Pro 2 dari Alun Dubutni Sound, ini keyboardis asalkan dari Sulawesi Tenggara yang dikenal lewat racikan musik jedek-jeduk menggunakan keyboard elektron, teman. Diplo sendiri mendarat di Bali itu dan buat tampil ya di Savaya tanggal 8 Oktober 2026. Dari momen yang di-share, Diplo juga kelihatannya enjoy banget nikmatin sentuhan EDM Koplo yang dimainin sama Habib ya lewat keyboardnya gitu. Jadi jangan-jangan nih kayaknya nih ya selama ini Diplo nih lo-nya adalah lo Koplo gitu ya. Jadi Deep Koplo. Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Mau dengerin sedikit sama produk? Ya kita putar.

Oke. Bener. Emang sih kayaknya kapan-kapan produan ini harus mengundang DJ gitu ya. Coba rekomendasi DJ siapa yang oke di Kota Ambon ya. Boleh. Nanti coba kalau balik lagi teman produan, tetap stay tune di produan di Ambon, teman terbaik kamu.

2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah nggak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Nggak harus nunggu sempurna, nggak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu nggak?

dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur cegah korupsi dari diri sendiri.
1: Alright teman, kali ini all the moment that we all been waiting for, ada Crazy Rich Asia is officially making a comeback teman berdua. Wow, siapa nih yang udah lama menantikan sequel ya, atau adaptasi ya teman berdua. Jadi HBO ini dikabarkan akan mengadaptasi sequel dari film romcom ya tersebut menjadi sebuah series teman berdua ya, dengan cast seperti Constance Wu ya, Henry Golding, Ronnie Ching, dan juga Michelle Yeoh yang akan digambarkan memerankan karakter mereka teman berdua. Wow. Jadi series ini akan diadaptasi dari novel best-selling karya Kevin Kwan dan juga John M. Chu yang kembali terlibat sebagai sutradara teman berdua. Akan terdiri dari 8 episode ya. Series ini akan dijadwalkan mulai produksi tahun 2027 mendatang. Jadi buat kamu yang kemarin udah nonton Crazy Rich Asia, kali ini bakal dibikin seriesnya nih ya. So, who is exciting to turn to the world of the young family ini, teman berdua? Aku sih jadi salah satunya ya, teman berdua ya. Nah, mungkin sebelum ini aku bakal rewatch dulu ya, baru kita nonton bareng dari seriesnya ini. Alright teman, masih ada beberapa waktu lagi ya, buat kamu silahkan aja yang mau request lagu, ataupun kalian pengen sharing terkait dengan hari ini, teman berdua, karena kita ada di sharing time kali ini, sampai nanti pukul 11 malam ya. Aku tungguin requestan atau mungkin sharing-sharing dari kalian semua, langsung aja di 0813-5624-5884 ya, atau di Instagram kita juga boleh ya, di RRI Pro 2 Ambon, atau kalau meleset juga boleh sih, kalau mau ini ya, request lagu ya. Oke, teman, habis ini bakal ada cerita cintamu, ceritaku ceritamu ya, by Katiana dan juga Nadia Baslama, spesial buat kamu.

Teman Pro 2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Masih ditemani sama Tio Nugroho teman di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas soal Crazy Rich Asian ya, teman Pro 2 yang bakalan dirilis versi seriesnya sama HBO, teman Pro 2. Kali ini ada Rihanna yang kembali jadi sorotan. Kali ini bukan karena musik, teman Pro 2, melainkan karena turun langsung berjualan lewat live streaming TikTok Shop. Wow. Untuk Fenty Beauty, teman, dalam sesi yang digelar pada 6 Oktober lalu ya, waktu Amerika Serikat, Rihanna ini menjadi host, memperkenalkan dan juga mendemonstrasikan ya produk dari Fenty Beauty, membaca komentar hingga mengajak penonton untuk melakukan check out. Nah, live streaming tersebut menarik lebih dari 1,5 juta akun penonton. Luar biasa sih. Ini kayak the real langsung deh ya. Seluruh warga di pelosok bumi langsung berkumpul di live TikToknya itu. Dan kemunculan Rihanna dalam live shopping ini juga mencuri perhatian teman Pro 2, karena menjadi salah satu momen langka sang superstar ini berinteraksi langsung dengan audiens dalam format jualan ya. Biasanya kan nyanyi ya kan, tapi kali ini jualan. Oke, namun bukan cuma makeup yang jadi pembicaraan teman Pro 2. Di tengah live streamingnya, Rihanna juga ditanya soal musik yang belum dirilis dan juga menjawabnya dengan analogi Gloss Bomb Vault. Ya, wow, cerdas sih ini sih ya. Jadi ia mengatakan jika satu vault itu berisi 10 produk, dirinya ini punya setidaknya 17 volt yang kemudian dihitung penggemar sebagai sekitar 170 lagu. Rihanna sendiri tidak secara eksplisit mengatakan bahwa ia memiliki tepat 170 lagu yang belum dirilis seperti itu. For your information teman berdua, Rihanna ini terakhir rilis album studio yaitu Anti pada tahun 2016 ya. Sementara itu album berikutnya yang kerap disebut penggemar sebagai Air 9 hingga kini belum memiliki tanggal rilisnya. Ya mungkin yang dimaksud adalah album si Air 9 ini ya teman berdua ya. Pokoknya kita ikut aja lah ya apa yang our queen ini lakukan ya, enggak sih. Dia mau jualan, mau rilis lagu, pokoknya we stand for Rihanna. Alright teman, nanti Tio bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

Satu informasi lagi teman berdua, kali ini dunia konservasi satwa ini kembali berduka ya. Putih, salah satu orangutan Sumatera tertua di Indonesia, baru aja berpulang di usianya yang ke-56 tahun. Wow, tua ya berarti ya. Aku pikir kayak usia orangutan tuh gak bisa setua itu. Ternyata hampir sama kayak manusia ya usianya ya. Jadi orangutan orangutan bernama asli Putri ini telah menjadi bagian dari Perth Zoo di Australia selama puluhan tahun teman. Lewat unggahan di akun Instagram resminya Perth Zoo ya, dikabarkan bahwa kondisi kesehatan Putri ini menurun drastis dalam beberapa hari terakhir setelah melalui pertimbangan dan juga rekomendasi dari tim medis hewan teman berdua. Pihak kebun binatang akhirnya mengambil keputusan berat untuk melakukan eutanasia demi mengakhiri penderitaannya. Nah, selama hidupnya teman Putih ini gak cuma menjadi bagian dari keluarga besar Perth Zoo, tapi juga meninggalkan warisan penting ya bagi konservasi orangutan. Ia telah melahirkan 4 anak betina yang turut menjadi bagian dari upaya pelestarian spesiesnya. Salah satu anaknya yang paling dikenal adalah Tamara, teman berdua orangutan kelahiran Perth pertama yang berhasil direintroduksi dan dilepasliarkan ke habitat aslinya di Taman Nasional Bukit 30 Indonesia. Well, anyway, teman, kita ucapkan selamat jalan kepada Putih. Terima kasih atas jejaknya dan perjalanan panjangnya selama ini ya dalam upaya pelestarian orangutan sendiri. Pokoknya rest in peace, rest in love Putih.

0: kita si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batul lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah.

0: Merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda.

0: Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
1: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas. Seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang. Tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku setan.

0: Teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh Ita, sampai oras nih Osi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
2: Nah, itu akan pun beda. Osi tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, ya sih bicara batul lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sini setelah labe lah. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Findel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jum, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan punya istilah juga bagus nih. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akan dalam negeri dulu. Biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katupun daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katupun bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katupun bangga pakai katupun produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Cuman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti, sah, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau, seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh, pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya, makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusuf bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Katong kasih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

orang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Malam kedua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah-salah tugas kami mengantarkan acara siang sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini. Jadi CCR hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Kita berbisa malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi CCR hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, teman-teman operator pemancar studio, Guru Nuna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2.

Selamat pagi teman di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran. Edisi siaran hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Aduh, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu toh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Din, saya tahu, Sing. Akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila, kayak gotong royong, toleransi, sampai kekeadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, nanti bangsa ini sembakal tapijan.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
4: Aduh, Ucin. Usi yakin kata menonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau sing horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
5: Aduh ita, sampai orang sini Osi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kamari untuk kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
4: Iyo, beda tahu lah isi. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
5: Nah, itu akan pembeda. Usi tahu sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
4: Hihi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
5: Iya. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang numpah pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film sentai luar negeri.
4: Iyulah sih, ya sih bicara betul lah. Tapi bicara tuh, beta dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
5: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
4: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
5: Tapi yang besar juga para beta.
4: Oh, sini setelah labelai.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat hingga membuat kita

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah ini. AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa pengembangan pembangunan itu apa? Coba jelasin pemirsa, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Iwe, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesehatan yang bisa bantu katong.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Ui, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada ke apa yang pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Produa, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: 子不要。
1: 大姐，一杯不低，一杯不多。
2: Pro 2 RW Ambon, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2 yang pertama. Pengelola Jakarta International Stadium atau JIS PT Jakarta Propertindo Jakpro merilis panduan resmi alur kepulangan bagi para penonton yang menghadiri konser Avenged Sevenfold di JIS pada Sabtu kemarin. Skema kepulangan penonton disiapkan melalui pembagian jam operasional, moda transportasi umum, serta penyesuaian akses di area sekitar stadion demi mengurai kepadatan massa usai gelaran konser. Ke info kedua selanjutnya, operator seluler buka suara terkait hasil evaluasi paket internet oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Evaluasi ini menyoroti sejumlah pilihan paket internet yang mulai belum memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi serta kuota tak boleh rumus. Serta penutup di Info Pro 2, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menegaskan warisan intelektual, spiritual, dan perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari merupakan salah satu bukti penting kontribusi Nusantara terhadap peradaban dunia. Demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Produser Riaman teman terbaik kamu dari Mahal Ini dengan Percuma ya. Pagi-pagi dengerin lagu galau, tapi kayaknya enak-enak aja sih ya, karena hari libur. Tapi kalau di aktivitas, teman produser kayaknya gak pas gitu. Ya, tahukah kamu informasi terupdate terviral banget nih bakal saya kasih untuk kamu ya teman produser. Nah, informasi menarik dari Federasi Sepak Bola Portugal ini menjatuhkan sanksi kepada Cristiano Ronaldo sang bintang diskors dari timnas sambil menunggu hasil investigasi resmi. Dan teman kedua, Ronaldo terkena skor setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas. Ronaldo dikabarkan marah karena tak diturunkan di sepanjang laga melawan Norwegia. Nah, The Guardian memberitakan bahwa Federasi menginvestigasi tindakan Cristiano Ronaldo yang dinilai tidak profesional, dan selama proses berlangsung Ronaldo dijatuhi sanksi larangan bermain bersama Portugal. Komisi disiplin kini tengah menyelidiki kasus untuk memutuskan berapa lama sanksi dan dijatuhkan untuk pemain 41 tahun tersebut. Hukuman bisa berkisar antara 1 sampai 6 bulan. Ronaldo juga dipastikan absen dalam pertandingan National League November ini. Portugal dijadwalkan menghadapi Denmark dan Wales tanpa kehadiran sang mega bintang. Dan Ciro ini sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekannya. Bintang Portugal itu menunjukkan penyesalan atas insiden yang terjadi. Saya minta maaf kepada tim nasional karena meninggalkan pemusatan latihan. Nah, pelatih timnas Portugal Jorge Jesus memilih tidak banyak berkomentar mengenai kasus Cristiano Ronaldo. Ia menyerahkan proses kepada federasi. Nah, ini polemik banget ya teman Ronaldo. Kemarin kan beberapa bulan yang lalu kan Piala Dunia itu ya, jadi ini sempat ada problematik antara beberapa pemain di Portugal. Tapi sungguh disayangkan juga kalau menurut aku, Cristiano Ronaldo ini tidak banyak dimainkan di beberapa laga-laga besar ya, melawan beberapa negara di Piala Dunia, dan banyak sekali yang merasa kayak sakit hati gitu ya, kenapa Ronaldo dirundung, tidak dibagikan bola, tidak ada kerjasamanya antara pemain-pemain muda versus dia gitu. Ada apa? Kan ini membela negara ya di Piala Dunia. Aduh, ini jadi contoh yang baik, yang enggak baik juga sih ya. So, kalau dalam permainan sepak bola harus ada kerjasama gitu.

Teman Pro 2 pernah gak terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: krisis. Listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget. Padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus. Keran netes.
0: Nah itu dia. Padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai. Cabut charger. Terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

baik teman berubah dari Roni Parulian dengan Februari. Bulan Februari sudah meninggalkan kita beberapa bulan yang lalu. So, kayaknya udah mau dekat juga bulan Februari ya. Karena kita akan memasuki 2027, tinggal beberapa bulan lagi. Tak kerasa ya, teman berdua, waktu cepat berlalu. Semoga apa yang kamu inginkan sesuai dengan ekspektasi kamu. Informasi menarik, teman berdua, ini viral banget nih ya. Viral banget nih. Pemerintah Indonesia terus mendorong Kementerian Pariwisata untuk menggenjot peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Dan peningkatan kunjungan wisma ke tanah air diharapkan tidak hanya melalui destinasi pariwisata. Menteri Pariwisata Widianti Putri menyebut warisan gastronomi yang mengakar pada budaya menjadi salah satu aset incaran Wisman. Apalagi gastronomi Indonesia begitu khas, istimewa dan juga mengakar pada nilai budaya. Menpar mengatakan bahwa Indonesia memiliki beragam kuliner yang mengakar secara lokal dan asli dari hasil pertanian. Selain itu juga, teman, nilai budaya yang mempengaruhi pun berkembang sedari dulu. Baginya, ekosistem kuliner begitu luas karena melingkupi petani, peternak, kemudian nelayan, hingga produsen dan pelaku usaha. Tradisi pangan ini terjaga selama berabad-abad lamanya. Menpar juga mengatakan pihaknya berupaya memperkuat kekayaan gastronomi Indonesia dengan menyelenggarakan Wonderful Indonesia Gastronomy 2026 dan akan mendalami sumber kuliner Nusantara dan juga memperluas promosi ke kancah internasional. The best ya, teman Pro 2.

Barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demang Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

0: buat gue mau bilang
1: apa Bar? Mending aku lagi lo ya. Iya Bar, gue mau kok.

gak sih kamu lagi ngobrol sama temen, terus tiba-tiba dia cerita panjang banget sampai lupa waktu? Nah, bisa jadi kamu sedang melihat aksi yang disebut yapping. Yapping adalah istilah slang yang populer di media sosial, terutama di kalangan anak muda. Sederhananya, yapping berarti ngomong atau cerita terlalu banyak. Kadang tentang hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi jangan salah, yapping nggak selalu berarti negatif. Kadang seseorang cuma sedang antusias buat berbagi cerita, curhat, atau membahas sesuatu yang dia suka. Jadi, kalau ada teman kamu yang lagi yapping, jangan langsung disuruh diam. Bisa jadi, dia cuma butuh tempat buat didengarkan. Yang penting, tetap tahu waktu dan tempat. Kamu tim yang suka yapping, atau tim yang lebih banyak listening?

University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Ya, produser Riamun, teman terbaik kamu, dan teman dari Gamali Audrey Cantika dengan baru ya. Pasti semuanya mau sesuatu hal yang baru, mungkin pakaian baru, outfit baru, dan lain sebagainya, seberapa baru ya. Tapi jangan sampai melupakan yang lama gitu ya, teman produser, karena yang lama itu lebih klasik. Oke, teman produser, saatnya santoy ya, kita akan bahas mengenai topik-topik yang pastinya bikin happy ya. Karena hari Minggu hari yang bisa dibilang buat orang happy, buat kalian happy, makanya aku kasih informasi atau hal-hal topik yang bisa bikin kamu happy. Nah, salah satunya topik berikut ini buat kamu, yaitu bagaimana cara membuat konten yang menarik dan juga berkualitas. Nah, teman, konten yang menarik dan juga berkualitas adalah konten yang mampu memenuhi kebutuhan, minat, dan ekspektasi audiens dengan cara yang informatif, relevan, serta menghibur. Dan konten tersebut juga menyajikan informasi yang akurat, bermanfaat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau penontonnya. Selain itu juga, konten yang menarik dan berkualitas ini mampu menjalin hubungan emosional dengan audiensnya melalui narasi yang kuat, kreativitas dan dalam penyampaian, serta keterlibatan yang mengundang interaksi dari pembaca atau penonton. Dengan kombinasi ini, teman Pro 2, konten yang diunggah dapat membangun kepercayaan audiens, meningkatkan followers, dan pastinya juga menciptakan dampak positif dalam komunitas atau pasar yang dituju. Oke, langsung saja teman produser, bagaimana sih langkah-langkah membuat konten yang menarik dan juga berkualitas? Nah, ketika kamu membuat konten, ini terdapat banyak pertimbangan yang perlu diperhatikan ya, agar kamu lebih memahami bagaimana cara membuat konten viral atau cara membuat konten yang mempunyai promosi yang menarik. Nah, berikut ini beberapa tips yang bakal aku rekomendasikan buat kamu ya. Yang pertama, teman produser, kamu harus menentukan tujuan dan juga target audiens. Nah, langkah awal dalam membuat konten yang menarik adalah menetapkan tujuan dari konten yang akan kamu buat. Kamu perlu mengidentifikasi tujuan utama konten yang akan dibuat. Misalnya, untuk meningkatkan brand awareness, memberikan edukasi kepada audiens, atau mengarahkan mereka untuk mengambil tindakan tertentu. Selain itu, menetapkan target audiens dengan jelas, ini akan membantu kamu dalam memahami demografi, minat, dan juga kebutuhan calon pelanggan terhadap konten yang kamu buat. Nah, tujuannya apa nih? Target audiensnya yang mana nih? Gitu. Selanjutnya, kamu harus memahami nice content, ya, nice content tertentu. Nah, memahami nice content adalah langkah penting dalam menciptakan konten yang menarik. Melalui riset yang mendalam, kamu dapat mengetahui tren dan juga minat audiens dalam nice tersebut. Benar. Next nih, melakukan riset konten. Ini penting sekali ya. Sebelum memasuki tahap pembuatan konten, kamu perlu melakukan riset yang mendalam. Pasalnya, dengan melakukan riset konten yang akan kamu buat, memungkinkan kamu memahami apa yang sedang dicari oleh audiens, topik mana yang sedang tren, serta bagaimana kamu dapat menyajikan informasi dengan cara yang unik dan menarik. Nah, berikut ini beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat melakukan riset konten. Tapi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di sini di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

kedua, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Alright, teman berdua, kita masih bahas ya mengenai sesuatu yang bikin happy dan pastinya juga bermanfaat untuk kamu. Nah, aku masih kasih buat kamu bagaimana sih tips agar membuat konten yang menarik dan juga berkualitas, bukan asal-asalan ya. Baik, seperti yang sudah aku janjikan tadi, kamu harus melakukan riset konten. Nah, yang pertama, kamu harus menggunakan riset tools. Ada berbagai alat riset konten seperti Google Trends, Semrush, atau Ahrefs yang dapat memberikan gambaran tentang kata kunci populer, pertanyaan yang sering diajukan pengguna, dan topik yang sedang trending. Next nih, kamu harus menganalisis kompetitor. Perhatikan apa yang dilakukan oleh kompetitormu, misalnya konten seperti apa yang mereka hasilkan atau apa yang membuat konten mereka menonjol. Dari analisis ini, kamu akan mendapatkan ide topik yang belum mereka eksplorasi, sehingga kamu dapat mengisi celah tersebut dengan membuat konten yang disukai audiens. Next, teman, membandingkan konten evergreen dan konten trend. Meskipun konten trend dapat meningkatkan traffic yang bisa dibilang jangka pendek, tapi konten evergreen terus memberikan value jangka panjang. Cobalah membuat konten yang dengan menggunakan kombinasi keduanya agar strategi konten kamu itu seimbang. Benar banget ya. Dan and the last ya, bandingkan kuantitas dan juga kualitas. Nah, ingat bahwa kualitas konten selalu lebih penting daripada kuantitas. Lebih baik memiliki 10 artikel berkualitas tinggi yang memberikan nilai substansial kepada pembaca daripada 100 artikel yang kurang mendalam. Saya setuju dengan hal ini. Dan yang paling terakhir juga nih, kamu harus memilih media yang tepat. Menyesuaikan konten dengan media yang dipilih merupakan langkah penting untuk membuat konten menarik, berkualitas, dan efektif, terutama dalam konteks iklan di media sosial. Pasalnya setiap media ini tertentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu. Jadi sebagai contoh ya, platform Instagram ini cenderung menyajikan visual yang menarik. TikTok yang berfokus pada video pendek dan platform Twitter berfokus pada pesan singkat dan direct. Nah, dengan memahami dan juga mengoptimalkan konten sesuai dengan media yang dipilih, kamu dapat meningkatkan efektivitas digital marketing dan campaign bisnis kamu. Benar banget, gampang kan gitu. Jadi pilih konten-konten yang berkualitas yang dapat mengedukasi, yang bikin sebaik mungkin, semenarik mungkin ya, teman Produa. Semoga bermanfaat nih untuk kamu yang coba-coba ya di media sosial, apalagi para konten kreator pemula.

terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Hal teman pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Ya, produser Riamon, teman-teman kamu dari Cat Seyih dengan Animal ya. Selamat berhari Minggu saja untuk kamu yang sedang olahraga mungkin, atau mungkin lagi beribadah ya. Terkhusus untuk umat Kristen yang berada di yang beribadah di hari Minggu ini. Kamu jangan sampai lupa beribadah loh, teman Produa, jangan malas-malasan. Ya, informasi menarik untuk kamu, teman Produa, dikutip dari rri.co.id, pastinya kanal informasi yang bisa bilang terupdate, terviral, the best ya. Nah, NASA ini mendukung misi Small Spacecraft Population and Inspection Capability untuk menguji teknologi inspeksi satelit. Dan teman Produa mengutip dari NASA pada hari Sabtu kemarin, teknologi ini dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko sampah antariksa. Misi ini diluncurkan pada 1 Oktober 2026 dari pangkalan Angkatan Antariksa Vandenberg, California, Amerika Serikat ya. Itu tempat lahir saya. Oh. Mereka menggunakan wahana Otter yang dikembangkan perusahaan Starfish Space. Wahana Otter itu dijadwalkan mulai mendekati hingga 4 objek antariksa asal Amerika Serikat yang sudah tidak beroperasi pada awal 2027. Dan teman Produa, objek tersebut berada di orbit rendah di bumi dan mencakup satelit serta badan roket. Otter akan melakukan inspeksi dari jarak ratusan yard menggunakan sistem navigasi dan kendali otonom. Teknologi ini memungkinkan wahana mengambil keputusan navigasi secara mandiri dengan sedikit arahan dari pengendali di bumi. Oh, aku kira avatar ya. Wah, di NASA ada sampah juga ya ternyata. Oh, di luar angkasa bukan di NASA. Di antariksa. Gitu.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata Delulu. Tahukah kamu, Delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata Delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku Delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi Delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

kamu naik ke sana kah? Mau bagaimana sampai ke sana? Harus sakit kau terkena jatuh. Kau harus coba biar kau tahu. Dari situ kau belajar tak menyerah dan bertahan. Melangkah lebih maju, mewarna pertahankan hingga

bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dan

Iya, teman-teman Radio Veritas Mungkas, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Nah, kalau kamu ada punya salah sama seorang, ya minta maaf dong. Kalau dia juga harus minta maaf gitu. Jangan sampai maafnya berulang-ulang kali ya gitu. Masalahnya berulang kali, minta maafnya juga berulang-ulang kali. Oke, belajar dari yang namanya pengalaman, belajar dari yang namanya kesalahan, sehingga tidak ada lagi kata maaf yang diutarakan. Begitu. Oke. Baik teman Perdu, informasi menarik untuk kamu ya. Ini Kementerian Pariwisata menuturkan 58,34% wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia karena ingin berwisata kuliner. Cita rasa gastronomi lokal yang kental dengan nilai budaya yang menarik minat mereka untuk mencoba pastinya. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau, lanjut Widi, Indonesia memiliki beragam kuliner yang memiliki cita rasa. Saya setuju banget ya. Identitas kuliner tersebut terbentuk dari tradisi lokal, hasil pertanian dan budaya yang berkembang selama berabad-abad. Nah, teman kedua, adapun duta besar Prancis untuk Indonesia, Timur Leste dan ASEAN, Fabien Penone, mengapresiasi ajang Wonderful Indonesia Gastronomi 2026, terlebih ajang tersebut berkolaborasi dengan Rendezvous Rasa, France Indonesia Gastronomy Week 2026. Nah, menurut Fabien ya, kerjasama ini menjadi wujud penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis. Hal itu sesuai dengan komitmen antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron. Nah, rangkaian Week 2026 akan dibuka di Pura Mangkumanegaran, Solo pada 26 September 2026. Udah dari kemarin ya, 26 Oktober nih, bukan September. Selain itu juga Kemenpar juga meluncurkan Indonesia Gourmet dan Indonesia Lokal Eatings pada September 2026 kemarin gitu. Oke. Yang memang saya setuju sekali ya, kalau untuk masalah, bukan masalah sih, kalau untuk cita rasa kuliner Indonesia itu the best of the best ya. Makanan Indonesia kalau menurut saya, aduh, ya tandingannya deh. Soalnya saya juga lihat review dari beberapa TikTokers di Indonesia yang jalan-jalan ke mancanegara, mereka membandingkan rasa kuliner makanan Indonesia dengan negara-negara lain itu beda jauh gitu ya. Pokoknya I love you Indonesia.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk.